lenga yazi yena yenzeni makabuye athi kanje he athi jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep